Mamelehi, re tla boela re tlo fetisa ntlha ena, re fetisa pele re tlo boela ditabeng tsa rona hoseng hona ha kajeno. O bolehe, Mamelehi, kapa re fetise ntlha ena hae pele.